Rotami Kosmite, tahan di ma pamefitupe, atau kan tak pukul lama kau ni mesan of makafa, wan han point three FM tak pukul lama ia kau ni pakai fasi nato kosiko, fasi ia kolisiko tupo. Kimo aku ada tahu pukul lama, wat fasa buka kimi mampang pop, kamil pusak mau wiki. Pf kata buka tahu fasi kau Steven tahu, fasi kau pf foki ke kau tahu fana, mau tahu fana apa yang ke tahu ni. Pf beka di motor kau pamu memang kau old friend dengan tahu ke Australia, New Zealand, Tonga, pf foki Amerika. Di mula memang ke pukul lama kau ni website kau ya kau klik isan of makafa, pf klik I player. Pelawa lo ke memang kita pol kalam kau ni hafei tu pe aku ke iai hefiafi kau ni. Kaki hong kau memang awal ke iai tata pe tafsir mana ke humai profesor doktor sosiolog lafitan I hafei ai valu fitu tolnoa ke ma lawa ke mata kata no ai I tahu ngai kaweng ngai fiaf kau ni. Pe I time kau ni teu tata fasad pe mutari tari kau ia kita pol kalam lahi I haf tetono. Ai valo ka etaim koni tau sio ke tau fas koni tau doki hoko atu.